0: sunju soni jukdum jabi bashi. Nidu, diga chudian di dan unlian di Beijing du zobe zonai yu chungu tan, chuxi ni zhum zhidu cundu tan, tuimi tan unyuan di mang la ximdi xuwe nubi xeru donwe zinze toni, sargu bi xindu xebar xina. Nidu nish zayang loro, di yong su, chak yun cimba, chizu sumjian gop zhung abdi za gu, gui zhi xebe na. Xing jian wara, chak yun cimba, chizu chuchu ra sum za ji gui zhi xeba di, tui sumba li, gyazi ye za du yung gu pari bashi. Sargu bi nidu, Dewaan zhujunpunne xinduwa xebar xina. Degab di Dewaan ki loga nipa sarsi gyurgu xebju di. Tuyun zhengbi mingse gyebyu mangungi di gyabjuru kibguna zu suyun. Sanay ka ki siju di gyabjuru dene Dewaan ki loga nipa sarsi gyurgu xishu xebru dangne chomi co rojuwa xebjuru dabdi zhengi batang. Tengab Dewaan ki loga nipa chizu sumju soru lhazam sarsi xebari. Jiza nishu xeni yinsa su su. Wana zula ra rinpa dunyin ki sabi mchabu ting ni duymar yabu tanga. Diyagab di saji maang chiwa ra yomzor chung yubashi. Wana zula zinzin le za roda rigi si di ni diyagab tari sayum di nizi xinbu chay yubi. Diyaza kar gai si diyaji namtang zo le nira qinzam jo yu kibra chibashi. Arin zhiyo cimbi ngunbar xibar xina tadin sayum diba di mi xime cabxin chungwa tanga maang xie zhigu so la dor yun xinbu tang yubashi. Jizai nishu xinin Khwala shibu ngay zhuy dan nyinga todam tsenbi anlay chonglay gongsi nyinshu kyabzaa chenay sanjay di chabzi tuyibab za chadu chinpati. Khwala shibu chodo dienzhen lejila chibi jaylong ang tangbor kyunay. Hormazi chongga gangdom chibi dienti zhola tongjiru chikdong nyinga ngabzu zam tsenbi chusing dan nguyo so la shukyan tibi bashi. Yerengji chinribu yi buran xiongba jalbaba di jizay nishu xienin, rangyi di jilam nyanjor to sozerdu dyurin di ji dyujan nipi cimbi chigib lini. Gwarishi, yerengtang chumichi yu zhawa xie yu jang, yerengji kye lang mibu masi, jabgui pobe nyingdu zhigui tang, nyingdu dyushira xibshira qi chobi jirsi kanya mi ji jubashi. Jizay nishu sumnin, lebanon jikden qibu dang gyung guzhi kashi muyi, yisir lila namga xienda mi, ngay bardo, nebron di nga gong ne bedi chetan chi gubu masi, maasam jo yu chui dun chua yong ne tunju chi gu xie jui bashi. Sengalin di, ting di, ka mung e san yuru shui san bi yin.
1: Dika ra ni,
2: pen
1: zhong long chi nian chi le gong, pen zhong long chi yi.
3: Dindru dindru la songzai xunne, yara dindbe kaolongwa xichi.
4: Dindru dindja ki xiechar dindne, rang xin ki cisua la gyan songchi.
3: Dindne, gyan ki dindru dindja ki cha dindha, dindru dindja ki xiechar, dindru ki tuyngin la khoto tobla.
4: Dindne, gyan ki dindru dindja ki nyamnyo kanyo ningcho.
3: Digarni, pyoge longzai ki.
4: Dindru kya dindle zinyi.
5: ཁ་ཅོལ་ཁ་ཅོལ་ཁ་ཅོལ་ཁ་ཅོལ་ཁ་ཅོལ་ཁ་ཅོལ་ཁ་ཅོལ་ཁ་ཅོལ་ཁ་ཅོལ་ཁ་ཅོལ་ཁ་ཅོལ་ཁ་ཅོལ་ཁ་ཅོལ་ཁ་ཅོལ་ཁ་ཅོལ་ཁ་ཅོལ་ཁ་ཅོལ་ཁ་ཅོལ་ཁ་ཅོལ་ཁ་ཅོལ་ཁ་ཅོལ་ཁ་ཅོལ་ཁ་ཅོལ་ཁ་ཅོལ་ཁ་ཅོལ་ཁ་ཅོལ་ཁ་ཅོལ་ཁ་ཅོལ་ཁ་ཅོལ་ཁ་ཅོལ་ཁ་ཅོལ་ཁ་
2: 能机器不住不要吃瓜汤，咱家内水车队车马只挖车队，光木汽油车队陆续养八车，

ñati ka thambur tsumdu. Jagyu sungu di sungu chenpu ji maari. Zhedua ki sungu dengdu ti gyunga mebe drawur kade jagyu batini nyokta hajan chenpu shikri. Nyansuwe shik bordo, ñati tirangi chawa drupt chu, kyorang chawa drupri kitu hine tacho. Kui rengi nyansu chozui nye gyabe ngunzin chebatang. Hajan chiburu hine dawa shergyu yinjing. Tetsu tsueba chidab che. Tengwe to, ku nye chung mangzam tsueba tsamle nye su yabu chungme. Ku chakbe dengdu ngarxin nyayi tinshu nyungi yuegyan. Ku lakba yunba, chungu chushu su nene nyayi tinshu le kade jewe lingente tewe chuchung tiran kertuchu. Ku yila, kesi tegui di doa tubro che na, chawa tibdebu chinrer kyrba mayinam. Wendi, nyati gyokzam cheba yina, tegui di jujishi. Nyanyi bardu rengi ki lubur dini tegui ki tinshu tijrawa chung tutong gubada. Nambab gundu lakba nyi ki tegui lucho chi gugi du nyan. Ku, inayang kyuran tadun nyi ku medu gebula, shi shi gegeb. Nyamu chika tang cemu chi kyusin. Tadalariyang nyamu inyang kyuran nyi ku me. Kyuki nyi bardu tib kangja ki Nyati lingburu netu tang tuyune yu zam nye gu. Kyo ma nye na rikba chewa gu giri. Kyo yi la, nye rikba se tak ju yu, hajan sebu yu, nga karma nangxin sebu yu. Teta ni nye puncho ri. Inaya nye nye bardu nye nye gu. Teta nye nye gitu, dawa tang nima niga nye nye gitu. Gyatsu chenbu yang gabri nye nye giri. Tini balab chakbu mebe xincham ki nima gari. Kö yi le, ni nye gyu manji pa ki an, kyo rang zindab ki ni ku tu ju gu. Dib di le, liu ge chok be tib ga jie di, te gu di gu di ki shik. Tata, chun ju du lo ne, dam nyan di ta ju gu. Ke si yin ji, ni nye gu gi yu na, kya wa dam ne, chu yu nang tu ju ru ju zi, nyan ka hajan chenpu ri da, nyam. Kö, kyo rang ni ma nyan na yang jik, yin na yang di nyan ka hajan chenpu ri, ji chik lab gyab. Kui la nyi tang bima sung zu ni chun ju du lo gudang. Sip sip ngang nyati hup di ma chok pa che. Kui yi la nyati nyi ku la ma ku yin yang si. Yina yang nye ti nye su ru chung du mi. Nye bar tu ti ma si par ju ru ju gi yin nyam. Chun ju du lo li ba tang kui sok bu ju di lakwa yun be chak be ding tu dan be te gui tambur sung wa tang. Lakwa ye be chi shub ni chi dun. Titu karma hindu sewe kyo damnya ti sebul rinne. Chizi ti yi gola zuxin ti chunju ki wane tenyong. Kyo gangba jik nye dengdu nende. Wagu ne kienle cita tangje. Chi tiendin jiki ti wangme nipar xa ji. Chi xa di lakwa yebe nangchu zangmar dunbatan. Tana jamba yang kwa. Nyayi poa ji dikdi tang jam gyukyu yueba chorwe kyo ti xaqba na Nangtu pulnya chungju nyi yu. Tini tadunyang ka sarxin chekpo yu be. Tini che jingne xabata. Nangchu tang nyayi jamba chungju ni chu nangla gyuru. Titu garwe ki wadu zine yu kendar tegyar ngunxin. Jisun ki gangba yebe nyangu nendi nyesu bu shua jiki bakba shu ji. Nyati alo gemne shua xianti bakba shu xin. Nyesu bu shua nige gōne jūpār xiātā guā. Kū kārua lā nyerū chūchīr gyūrne tī chūy nāngdū gōruwa gyāngmīn lā tōnā chīmbū dēgyāng. Tī tēpūr chīng chūtū kī jīmī wē kōnā tōng. Tī chē kū kāchīr lua tī pūrnyā nyebū nyāshā līblīb nyē kī sēng tū jūgatā. Chī chīshūb kī nāngdū jū jīng tēpūr sōkbū nūr tī chōnggūr lua. Tēgū kī dēng kī jīcē kī tēnē kū kēpā gūgatā Lakba yunbar nyasha sung yu. Chonggur loa ji kui nyasha liplip nyebu chubang ki dingdu zambatan. Chi su purnya xa ji. Chakbe dingdu dambe tegui joksa jibatan. Lakba yunbe lar tegui sung xing. Lakba chushuo la nye di purnya chui nangdu chuzam chebatan. Kui lakba ra chudabe nyurce la tona che. Nyaba xube kui lakba li jime we cerwatan. Kui Lakbar chukyun chitar dapzu la xibar da jie qe. Chukyun shuk chenpu tezam me jing, kui lakbe xiong u chuchung ki banglip ki dingdu dertu, linkyut

0: ཁེ ཕར ད ཆེ ཉེ ར སོང ནེ ཕན ཅུན ཅིག ལ ཅིག དེ གི དེ གི དེན པེ ཚོ བ གེ བེ ཐུ སང དེ ཁོང ཉེ གེ ལོ ཅུག ཅི དག ད གུ ཡབ ཤེ ཅེ ལོ ཉེ དོ ཉེ ང ལོ ལོ སང ཐུན དུ མེ གོ ལ དེ ཐེ སི ལིང ཐོ ཤུང དུན དུ པར གུ གབ ཅམ ཁེ གུ དེ ཐོ དུན གེ ནི ལ སི ནེ ནན ཅིང ཐོ ལོ གེ གེ གུ ཤིབ ལིའུ ལ ཡིན ཤིང གུ ཤིབ ལིའུ ལ གི ཉོང སོར སོ མེ ལོ སང ཐུན དུ ལ ཚོབེ ཅང ལམ ལམ ཡུ ཐོ ངོ ནེ ཡུན དོ ཆེན པོ ཆུང དོ Sator Janglam Jumbar Mishi Gange Chimbu Yula Janglam Dakyong Soba Tsui Gyang Gale Gyebde Dakyong Yaku Chie Du Ji Xie Yubshi Losan Tundukki Teta Tujie Nga Ta Nge Sanda Janglam Lian Tunbiyin Si Tebur Xieba Ta Kongi Mutu Gushib Liu La Le Janglam Lian Tunbi Dunbu Chishu Ni Drupu Chang Ma De Ta Nga Kim Tu Ju Ju Ta Ga Zhao Nga Nyam Zum Tup Ju Tiri Ji Xie Xia
1: Sengalindye, Kuala Nga Nazi Sengdrupa Dini, Jianglam Tensu Chinkin Sazui Dundin Ki Chowai Gorki Trisom Goju Tu. Jianglam Tensu Lela Xu, Dundi Lensom Chowai Ki Shikubi Tishi.
2: Zonai, Chiku Biwi, Dangtar Ki Sichin. Gwendu Sengkyur Sensei, Nung Chinki Dikbu.

0: ཡེ ཆེ གུ ཐ ཅེ
1: ཡུན ཟོ མི བེ ཐ ཅེ ཅེ ནེ
0: ཁེ ནེ ཨམ ཆུ ཧ རི ཐེ ཡུ གུ ཐ ཅེ གུ ནེ ཡབ གེ བོ ནོར ཅེ ལ མི དེ ཡེ བ རིམ པར ཡུང ཐབ ཅེ ཅིན ཡབ གེ བོ ནོར ཅེ ཐེ མི དེ ཡེ བ ར ཐོ ཐོ སུ ནེ བེ ཡོ ང ཅེ ཐང ཅེ ཨམ ཆུ ཧ རི སར མོ ནེ བ ར ཕེབ ཅིན ཧ རི ཐེ ཡུ གུ གོ ནེ yab gyebo nor chingi midi tinam ni shindu milik shing. Ngandi yu lan zhangwa na wei da yinba tan. Ngandi yu ki chang cho su nebe migui yu tu bongma shindu gyebe. Talo, gyesi nor sang di ma la dang ni pardu ma che na. Sanglo, ngandi ki gyekam di chang cho migui ki chungju yinbe jigui cheba tan. Yab gyebo nor ching dingi ni nor sang tarin tu ma la dong midu ya. Amchu hari yu chu ki dam na cho me ne. yab gyebo nor ching la lu zhi che be. Tare, yab gyebo nor ching ki gyesi nor sang ti ma la dong gu xie xie nang xin. Dam ti kwa che, yin chung ma ti dong e rab do gye ne me nga tang jie yom ji sar shuwan byu war chin xin. Yom tang yin chung ma chab jing du yab ching ki sar chin ni shun dip gong chui ki shuwa pyu jang. yab gi za wa ni ma sen bar ga byu nang ni nor sang ni bar tu chang cho su ma lan ro gui be ga zin pab jing. yom tang yin chung ni ki shu tun xin xiang meng ga xie jing gyang chok bian gong bo chen bu na pshin.
2: yin bu duk be, di la kirang ki nga la mo zi gyo ro na.
3: da chen ni yab ji gye wo. Mote chunga ya putana la chip juna
2: ya putana la chip juna
3: lo lo siap ji ke pe
0: sege na mso cham de de chong ge han se nyang che la mso be chab de na we la shung che ge nor sa ge nam tha le nga ni yu ge zu mo nga ge yin chu ma me bu so che am chu ha ri tha nyen je che de yab gyebo nor chingi milam chokshin mozyo pamne luyde gyesi nor sang changcho la mado zonggyu kanangshin. nor sang changcho tam kote yincho ma dunghe rabdo gyene yomtang chabjigdo yab chingi sarachine shuantip gongcho ki shuwa pyugyang. yab gyema senpare gabyunangne nor sang ngibar tu changcho so ma la zhokwebe

Char Sim Sim Chen Lang Lang Sibi, Sushi Di Central Vigi Li, Mutu Ninja Joshua Gi, Chetri Di Nangana Chu Central, Denzilane, Gu Pip Di, Kone Tiring Yang Ponyali Zen Sambodi Guji, Bem Denzilang Li Nambi, Yan Yang Yu Gu, Sibi Di Gushu, Puyu, Sagaya Shu Yu, Be Pamun Chi Ta, Tishi, Sagi Gidi, Shang, Bina Tandu, Chun Dan Si Shu Yu, Be Lili Chibi, Ula Namplinga Toya, Pudi, ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

0: ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ sumri zina qi zam yong am nyam. Kö, nga la zi gyak chi ki xianyong chi gui gitu. Nga rikba mi sewe ce di zam la lipdu ang. Yinayang, nga yi la ba gui dimak gi awa xie chawa ti, tiri nga chir boba gigi risam gi. Nga la ru ciri ki me gyang, lakba nyi tang, gaibar ca su hajan chenpo gya gitu jie xie. Kö yi la ru ciri xie chawa ji yin me xin. Nganzu changmar te ge yue rung so su ha ma ku wa yin yang si nyam. Kö nya di chonggu tang chun ju yu gi du ban jie su tambur tam. Te rib du chi we chu yi chi su chu tiran le chi we chu xian xik dagwa tang ni su me. Kö te gu tumbu chik jie te nya yi wang ma tang te yan ju rin bu ni nyam du tam di. Te ka tang su ma ju be na chu di kuen do me bar gyu tuba chung wa shi. Teji kyo tarxin jingbatan, jakju te dingdu jubia yukbatan te dung zuxin. Tianpa nianbi lungyur jingne, chu gyo kutsu. Kyo chunju du nima lang su dede, chu lochua su gyo. Kwangdu lenge ne senxin nangwa tini, amishige lapchin ge zumbabu onin se Hemingway ge zambatan, pyono ne pyoge du pöpgyur tang zumji, yangdun je xubia zemzhun ringmo, nyaba gebu tang taya gyazu xeba te liu chukbati shi. Sengi lenge, Teng di li zhen pyu sima yin. Li zhen zhe chu dang zhe chu nang ken ni xiao xue la dang. Xie xie qian gui ba ni mian la shi. Leng jie xue bie jang.
1: Wen jiang cai mei ru yang. Sengi nam cuo, nam ba heng jie ne wen jiang cai mei ru yang xi bei li zhen xin xin nang wa ning ta bu ne tu jian nang xiu yi. Le zhen di ki gi ni mei yi tu si tu bie ru wa yu la. Wen jiang cai mei ru yang xi bei li zhen di zhen ne ni lu xiu ru na.